0: Nice work, guys.
1: Thank you. Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa, atlet terkini dan legenda, orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolit Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, exclusive di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
4: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagaimana kalau semua orang on time? Aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Harisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
6: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
5: Ingat sikit, ingat sikit.
6: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
5: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
6: Sikit, sikit. Lama-lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
5: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
7: Kami Inversion
5: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Eh, kereta belakang ni, cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
9: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
8: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak...
5: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau.
10: Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
11: Kami tidak hati.
12: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
1: Banyak lagi lagu-lagu rock kami nak belanja kejap lagi. Rabu Rock di Rakita.

0: Tengah galau ke tu? Tenanglah. Rakita ada ubat dia.
1: Eh, ubat apa tu?
0: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
1: Jap. Serius ah? Macam nak menang?
0: Follow rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat Instagram story dan tag Rakita.
1: Ah, tu aja. Senang gila. Bila deadline dia?
0: Kena cepat tau. 4 sampai 6 Mei je. Make sure jangan lepaskan peluang ni.
2: Rakita.
3: We've opened a doorway to a world we know nothing about.
4: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
7: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atul Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Pengendali Atletico Madrid, Diego Simeone, mengakui beliau berasa tenang dan reda selepas pasukannya tersingkir pada separuh akhir Liga Juara-Juara apabila tewas kepada Arsenal secara aggregate 1-2. Pada aksi kedua di Stadium Emirates awal pagi tadi, Atletico tewas 0-1 hasil jaringan tunggal Bukayo Saka yang memastikan The Gunners mara ke final. Simeone dilihat cukup beremosi sepanjang perlawanan apabila kerap berada di tepi padang memberi arahan dan tunjuk ajar kepada pemainnya, malah turut dilayangkan kad kuning. Namun selepas perlawanan, jurulatih berusia 56 tahun itu tampil lebih tenang ketika mengulas kekalahan itu. Atletico sebelum itu terlepas beberapa peluang penting pada aksi pertama di Madrid yang berakhir satu sama sekaligus menghukum mereka dalam perebutan tiket ke final. Simeone turut memuji Arsenal yang disifatkannya memiliki disiplin bertahan dan ketahanan luar biasa, ciri yang sebelum ini sering dikaitkan dengan pasukan kendaliannya sendiri. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
8: Kita stop. Update terkini, gosip dan segala perkembangan dunia hiburan tanah air dan luar negara. Semuanya dalam jam ini bersama Atoy Rakita 107.9.
7: Hai guys, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Salam Rabu Rock kepada semua pendengar Rakita di 107.9. Atoy dan juga Akilah is here.
9: Yes, dan kembali bukan biasa-biasa. Kita kembali dengan playlist Rabu Rock sepanjang hari. Hari ini sampai pukul 12.30 malam. Dan of course, Akilah dan Atoy kat sini untuk update berita-berita semasa dan terkini.
7: Yep, dalam kita stop kejap lagi kita akan kongsikan. Kita kick off dulu Zolit Rakita hari ini dengan Slipknot, Eyeless Zolit Rakita.

0: Motley Crue dengan Shout at the Devil di Zolit Rakita untuk playlist Rabu Rock. Jom kita stop cerita yang pertama.
1: Jom kita stop.
2: Alright Atoy, I memang minat betul. Memang minat betul dengan Dato' Awi, okay? Walaupun dah lebih 4 dekad mengharungi pasang surut industri muzik ikon rock tanah air, Dato' Awi menolak gelaran Raja Rock Negara yang diberikan kepadanya sebab Dato' Awi still rasa pengiktirafan itu lebih layak disandang Dato' A. Research.
3: Saya tetap respect. Yang betul-betul memegang title nombor 1 Malaysia adalah Amy Search. Dia ialah
4: pemula
3: rock scene dalam Malaysia ni adalah Dato' Amy Search. Dia tu yang kita patut angkat dia sebagai godfather dalam apa nama industri rock.
0: Yap, itu bagi Dato' Awi berkata tentang Dato' Amy Search. Tapi bagi kita pendengar-pendengar dan peminat ni, diorang dua-dua lah.
2: Ya, betul.
0: Father of rock ni diorang-diorang ni.
2: Betul-betul. Kalau kita cerita rock Malaysia, Dato' Awi, Dato' Amy Search dan banyak lagi lah dan tergolong dalam tu. Tak ada nak letakkan title-title mana-mana.
0: Siapa atas, siapa bawah tak ada.
2: Bagi kita, macam,
0: yes, diorang adalah ikon rock tanah air kita.
2: Betul. Setuju sangat. Jom kita layankan lagu daripada Dato' Awi di Penjara Janji. Rakita 107.9.

0: Velvet Revolvers dengan Slither di Zolid Rakita. Jom cerita yang kedua.
1: Jom kita start. Pelakon Trisha Ui berjaya menewaskan wakil Indonesia Dinda Anwar dalam kategori flyweight sekaligus membawa kemenangan. Woo. Itu membuktikan kehebatan luar biasa apabila berjaya meraih kemenangan dalam kejohanan tinju antarabangsa All-Star Championship Dubai Edition semalam.
0: Oh, bermakna Trisha Ui berjaya membawa pulang tali pinggang ke negara untuk menjadi satu kebanggaan. Fighting
1: Fighting Jangan main-main Biasa. Jangan ingat dia biasa-biasa Penat lelah ini akhirnya orang kata apa ni berhasil juga untuk Trisha. Congratulations daripada pihak kita orang. Jom kita layankan lagu ini.
0: Hujan dengan dugaannya. Zolid Rakita. Let's go.

0: Rock and Roll All Night dari Kiss di Zolit Rakita.
1: Wait, jom kita start.
2: Nak tahu tak apa yang specialnya pada tarikh 6 hari bulan Mei ini?
0: Apa dia? Apa dia? Ha,
2: 23 tahun lepas, band Fall Out Boy keluarkan diorang punya debut studio album yang bertajuk Take This to Your Grave pada Mei 6, 2003. Dekat situlah kemunculan Fall Out Boy lah. Alright. Orang kenal lah sebab itu debut studio album mereka. Dan yeah, this is interesting fact lah. Sempena dengan playlist Rambut Rock hari ni.
0: Betul.
2: Saja nak share rock trivia dengan you.
0: Yes, dan juga antara lagu yang terdapat dalam album tu ada lagu-lagu seperti Saturday, lagu Grenade Jumper, Homesick at Space Camp dan banyak lagi. So kepada peminat-peminat Fall Out Boy, manalah tahu nak throwback ke ke zaman-zaman itu, boleh dengarkan kembali album debut mereka ni.
2: Betul itu. Yang penting jangan pergi mana-mana, terus Kalera Kita 107.9. Woohoo.

0: Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lead Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
2: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat
4: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Sonia Rakita. Kini kembali

0: Terima kasih kerana terus dengarkan Rakita di 107.9. Untuk peminat-peminat scene lokal negara kita, kita ada Indie Ground.
1: Yes, korang boleh dengarkan setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 3 petang sampai 7 petang. Ada macam-macam update lah. Selain daripada update local scene kita, mm-hmm. ada juga update sukan, ada juga bercerita tentang movies mm-hmm. dan juga settlekan isu-isu yang mungkin tengah trending sekarang ni. Semuanya di Indie Ground setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 3 petang hingga 7 petang. Rakita 107.9.

0: Alright, sambil layan playlist Rabu Rock, stay tune guys. Kejap lagi kita ada sembang late.
1: Betul itu. Apa yang nak disembangkan antara kita orang berdua ini? Semuanya kejap lagi.

0: galau ke tu? Tenanglah, Rakita ada ubat dia.
1: Eh, buat apa tu?
0: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
1: Jap. Serius ah? Macam nak menang?
0: Follow rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat Instagram story dan tag Rakita.
1: Ah, tu aja. Senang gila. Bila deadline dia?
0: Kena cepat tau. 4 sampai 6 Mei je. Make sure jangan lepaskan peluang ni.
2: Rakita.

0: open the doorway to a world we know nothing about.
1: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Dengarkan topik terhangat hari ini atau nak share dalam Sembang Lead. Rakita 107.9.
4: Sambil-sambil layan playlist Rabu Rock, terus lepak bersama dengan kami di Zone Lead Rakita. Kita berada dalam Sembang Lead untuk hari ini dan kita nak bercakap pasal cuti.
5: Yes, sebab ada orang yang mungkin dah plan cuti hujung bulan ni. Ada Wesak Day dan sebagainya. Tapi masih lagi ada yang confused. Kita ni cuti sampai Isnin ke sampai Selasa? Ini yang kita nak bincangkan. Ini yang kita nak sembangkan dalam Sembang Lead. Tapi lain lagu ini.
4: Ini dia Slater Kinney dengan Dig Me Out, Zone Lead Rakita.

0: Seribu racun dari Bara Suara di Zonlit Rakita. Jom kita nak sembang pasal cuti dalam Sembang Lit.
1: Sembang Lit.
0: Hujung bulan ni sebenarnya ramai tengah bertanda tanya. Wesak Day jatuh pada hari Ahad. Lepas tu ulang tahun keputeraan yang di Pertuan Agong hari Isnin.
2: Okay.
0: So hari Selasa cuti ke tidak? Jadi according to clarification daripada the Ministry of Human Resources ataupun Kesuma, memang ada replacement holiday. Sebab kalau public holiday jatuh pada hari rehat ataupun hari cuti, next working day kena ganti.
2: Tapi sebab Isnin kan dah reserve untuk hari keputeraan agung yang wajib cuti, replacement untuk Wesak tu akan jatuh hari Selasa. Meaning theoretically memang ada long weekend sampai Selasa. Tapi dia ada tapi bergantung juga pada company masing-masing. Sebab ada yang boleh adjust ikut agreement. So sebelum plan cuti panjang, better check dulu dengan HR company ataupun tempat bekerja korang itulah.
0: Yes. Dan kita nak kongsikan beberapa pandangan netizen berkenaan dengan expectation tentang cuti hujung bulan ini. Okay. Dan juga cuti Wesak Day tadi memang dekat dengan cuti raya haji juga. So apa pandangan netizen? Kita akan kongsikan kejap lagi. Layankan dulu Smog dengan Cold Blooded All Time. Zonlit Rakita.

0: Usai Kurama dengan Sayonara Zolit Rakita.
1: Sembang Wit.
0: Tanda-tanya yang berlaku tentang cuti pada hujung bulan ini. Okey, kita nak kongsikan sikit berkenaan dengan makluman khas untuk penjawat awam. Hari Raya Haji kedua adalah pada 28 Mei 2026. Merupakan antara hari yang dibolehkan untuk tuntutan cuti tanpa rekod kelompok ataupun CTRK. Memandangkan ada kuota 20 hari CTRK setahun, ini peluang terbaik untuk panjangkan masa bersama dengan keluarga. Jadi jangan lupa semak dengan unit HR masing-masing. Tapi ini lebih kepada mereka yang bekerja dalam sektor kerajaan lah.
2: Ya, betul. Tapi untuk yang lain-lain, ada juga yang memberi komen cakap macam satu Malaysia kahwin masa cuti raya haji ni.
0: Ya. Yeah.
2: Mungkin sebab dia lead to long weekend kot.
0: Betul.
2: Jadi orang pun dah plan dekat situ, jadi senang lah kan. Nak
0: betul.
2: Cuti pun senang.
0: Mm-mm.
2: Ada juga yang bercerita tentang cuti raya haji nanti. Husband dia tak dapat cuti.
0: Okay.
2: Jadi dia tak nak lah naik bas sebab anak susu badan. So susah nak susukan dalam bas. Tapi dia decide nak balik Terengganu daripada Ipoh. Disebabkan dia berdua dengan baby, ayah dia decided tak apa, nanti ayah dia naik bas pergi ke Ipoh, bawa kereta untuk dia balik ke Terengganu.
0: Yes. Dan N. Idayu ni juga cakap, dia kata ayah dia ada call, nanti ayah naik bas pergi Ipoh, balik Ganu ayah drive. Ayah takkan bagi mu balik berdua je dengan Anok.
2: No.
0: Oh, Anok.
2: Nak juga tu. Nak juga tu. Cakap dengan Anok tu.
0: Betul, okay. betul.
2: So, ini sebenarnya cerita cuti ni pada hujung bulan Mei ni start daripada cuti raya haji sebenarnya.
0: Betul.
2: Lepas tu kalau ikutkan memanglah dia bekerja lagi 2 hari dan kemudian long weekend. Tapi bagi yang confused, jangan risau, Isnin tu memang wajib cuti. Hari Selasa di mana replacement day untuk Wesak day itu yang kena check dengan HR masing-masing.
0: Alright. Apa yang boleh kita recommend kepada anda semua untuk plan cuti start daripada Raya Haji? Kejap lagi kita kongsikan. Audio Slave, Like a Stone, Solid Rakita, Playlist Rabu Rock.

0: Rakita 107.9. Kita tengah borak pasal cuti pada hujung bulan ini. Kita ada Hari Keperluan yang di-Pertuan Agong. Kita ada Raya Haji. Kita ada Wesak Day. Jom kita borak. Sembang Wee. Ini setelah kita ambil kira-kira secara kasar lah. Kila, apa yang kita boleh suggestkan?
1: Okay, sebab Hari Raya Haji jatuh pada hari Rabu, 27 Mei. Jadi ada yang bekerja pada 28 dan 29 ya, Khamis dan Jumaat. So apa kata korang apply cuti untuk Khamis dan Jumaat? Jadi maknanya cuti kamu tu panjang lah dari Betul. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin.
0: Betul.
1: Selasa kalau HR approve, Sampailah Selasa. Tu dah berapa hari tu?
0: Tujuh hari. Seminggu cuti.
1: Time ni lah boleh nak pergi bercuti bersama keluarga. Sebab lebih tersusun lah orang kata kan. Tujuh hari straight. Kalau dapat tujuh hari lah. Kalau tak, dapat enam hari straight. Tapi yang penting, apply lah cuti dengan cara yang betul.
0: Yes, dan rancanglah sebaik-baiknya. Paling penting adalah perjalanan tu. Sebab kita nak mengelakkan kesesakan dan sebagainya. Yang paling penting, kita dapat spend time dengan keluarga dengan lebih panjang berbanding dengan cuti hujung minggu biasa. Okey, ataupun mungkin kalau kata anda ada cadangan lain, boleh kongsikan bersama dengan kami di laman thread rakita.my. Jom kita layankan jika diberikan ku satu peluang. Pretty Ugly, playlist Rabu Rock. Let's go.

0: Zonit Rakita akan kembali lagi selepas ini.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: 1, 2, 3, let's go.
3: Selamat datang ke Rakita Muda
1: Present. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakita Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indiegram. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakita Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
4: Nak kumpul duit dulu ke?
5: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Orang main denim,
7: kau pun nak main denim.
6: Orang cari kepala kain,
7: kau pun nak cari.
6: Orang main bandar,
7: kau pun nak main bandar nak selam.
6: Adik-adik sekalian, tolonglah dengan FOMO.
7: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup berhutang,
6: abaikan keperluan.
7: Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream music aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.
8: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
9: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
10: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
11: Kami The Times.
8: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.
0: Zonit Rakita. Kini kembali

0: Rakita 107.9. Guys, jangan lupa untuk check out social media rakita.my. Kita ada di semua platform. Di mana tu Kila?
1: Kita ada dekat Instagram, TikTok, Facebook, Laman X dan juga Threads. Jadi banyak sources untuk korang dapatkan update-update terkini daripada kami. So make sure yang tak follow, tekan follow. Follow rapat tau. Jangan tekan follow je. Follow rapat habis ni. Sebab katalah kalau kita ada kontes ke, kita ada update terkini ke, korang orang pertama yang tahu.
0: Yes, dan di sana juga anda boleh kongsikan pendapat dan cerita-cerita anda dan akan kita bacakan ke udara di Rakita. Semua yang eksklusif di Rakita 107.9.

0: tengah galau ke tu? Tenanglah. Rakita ada ubat dia.
1: Eh, ubat apa tu?
0: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
1: Jap. Serius ah? Macam nak menang?
0: Follow rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat Instagram story dan tag Rakita.
1: Ah, tu aja. Senang gila. Bila deadline dia?
0: Kena cepat tau. 4 sampai 6 Mei je. Make sure jangan lepaskan peluang ni.
2: Rakita.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Kan best kalau boleh dengar playlist ikut mood?
6: Rakita kan ada ritma pilihan.
5: Request je ikut mood dan tema. Sejam playlist bertema bermula sekarang. Rakita 107.9.
0: Ritma pilihan di Zonlit Rakita dan seperti biasa special untuk Rabu Rock. Kita tinggalkan di laman X rakita.my untuk undian daripada anda semua. Dan band yang terpilih untuk ritma pilihan Rabu Rock pada minggu ini adalah
7: Sleep Token.
0: Woohoo! So let's go. Kita tak nak buang masa. Kejap lagi kita kongsikan banyak tentang Sleep Token. Kita kick off dengan Green Knight. Solid Rakita, playlist Rabu Rock, ritma pilihan.

0: Ritma pilihan istimewa sempena dengan Rabu Rock dan hasil undian anda hari ini kita layan playlist Sleep Token. Make it high. Make it high.
1: Ritma pilihan. Menariknya tentang band Sleep Token ni sebab until today diorang ni adalah anonymous British collective yang telah diformkan pada tahun 2016. Jadi vokalis dia diberikan nama Vessel dan dikenali untuk blend progressive metal, indie pop and ambient music. Dan mereka juga dah dapat massive popularity untuk persona misteri dia ni. Mm-hmm. Dan diorang pun bila perform memang pakai mask dan emotional lore driven lyrics, selalunya centering on a deity named Sleep. Jadi latest work diorang termasuklah 2025 punya album Even in Arcadia, dan tahun 2023 diorang ada hit Take Me Back to Eden.
0: Dan semua ahli band Sleep Token tak pernah reveal nama sebenar. Betul. Mereka gunakan nama seperti Vessel 2, 3, 4, dan sampai sekarang identiti mereka masih lagi menjadi misteri besar dalam dunia muzik. Jom, next song dari Sleep Token, ini dia, Take Aim di Solid Rakita. Woo.

0: Sleep Token dengan Alkaline di Zolit Rakita. Jom kita teruskan playlist istimewa Ritma Pilihan hari ini. Sleep Token. Make it high. Make it high. Ritma Pilihan. Mereka bukanlah sebuah band biasa. Mereka ada lore mereka sendiri, yang mana muzik mereka dianggap sebagai offering, yakni persembahan ritual.
1: Yes, dan korang boleh saksikan sendiri dekat YouTube where diorang perform lagu Emergence. Itu juga merupakan live debut mereka.

0: Yep, that's how cool they are. So boleh saksikan YouTube, a video penuh mereka, dan mungkin korang boleh relate dengan their mysterious persona dan apa juga yang Atoy kongsikan tadi.
1: Yes, jom kita layankan. Next track, kita ada Take Me Back to Eden, Zolit Rakita.

0: Rakita 107.9. Kita tengah layan playlist Sleep Token dalam Ritma Pilihan hari ini. Make it high. Make it
1: high. Ritma Pilihan.
0: Dan hari ini kita bersama dengan salah seorang pendengar yang merupakan peminat Sleep Token. Hai Nia. So Nia, kita nak tanya, apa lagu Sleep Token favourite awak dan kenapa? Cuba explain sikit.
2: Okay, so fave lagu Sleep Token I at the moment adalah Damocles, sebab dia menceritakan tentang perjalanan hidup dalam dunia ni. Kita seorang je yang tahu. Luar nampak okay, tapi dalam kita struggle, kita seorang je yang tahu. Kita dah buat macam-macam. Lepas tu dalam masa yang sama kita takut one day orang akan lupakan kita. Macam itulah Damocles.
3: Alright, okay. Bila first time agaknya Nia, you encounter lagu Sleep Token and how?
2: I first encounter lagu Sleep Token actually kat kereta husband I.
0: Oh, I see.
2: Masa tu dengar lagu Sugar. Okay, masa mula dengar tu, dengar lah kan, R&B, slow and then sedap macam feeling 2000 punya vibe since tu kan. Sekali dia breakdown, whoa, I macam, whoa, okay, I decide I suka band ni.
0: Oh, alright. So, apa yang Nia nak cakap untuk diorang yang tak pernah dengar Sleep Token? Dan kenapa diorang kena tahu dan kena kenal Sleep Token ni?
2: Okay, untuk yang tak pernah dengar Sleep Token, you all sepatut dengar. Sebab storytelling dia poetic and then the mix with the heavy stuff. And untuk girls, lagu ni dia sangat romantic.
0: Untuk girls.
2: And for guys pula, first time nak dengar lagu ni, lagu ni dia ada technical part dia in terms of instruments. And also dia menceritakan perjalanan hidup seorang lelaki yang berkorban gitu.
3: Gitu. Untuk lelaki gitu. Ya.
0: Nampak. So next time nak recommend band rock apa dekat Rakita punya undian poll?
2: Next, I nak recommend band rock dekat Rakita punya poll adalah Color Heart. Sang Durjana.
3: Alright. Oh, so kita ada perasan lah, your band ada cover lagu Sleep Token kat Tracks. So you boleh tak share sikit about that?
2: Ya, yeah, betul. Tempoh hari lepas baru je band saya Nia, N-E-A, kami ada cover Sleep Token. We are so honored actually and happy dapat perform ni sebab semua bandmate kami minat. Most of our bandmates memang minat. Sampai kita orang usaha untuk import bassist, rapper, saxophonist and keyboardist. Okay, gig ni organised oleh Mr. Nick. Kalau tengok IG dia, Cryptic-Galactic. And gig ni dekat Behave Ampang a few days ago.
3: Okay.
2: And kami happy and content lah, sebab daripada tak tahu ramai yang minat Sleep Token, terus kenal diorang. Dan yang datang tak tahu Sleep Token, terus nak dengar Sleep Token.
0: Okay.
2: So nice. Harapan saya lepas ni boleh teruskan dan kembangkan lagi lah di style of music genre.
3: Alright. Thank you Nia. So maknanya kita boleh cakap band Nia jugalah eh.
0: Yes, betul. Alright, so maybe untuk you guys juga boleh discover Sleep Token dan boleh tahu lebih dalam tentang band yang penuh misteri ni.
3: Yes, explore this maybe new song for you but not for Nia. Dan jangan lupa juga untuk check out band Nia. Alright guys, but now kita layankan playlist Rabu Rock which is specially Sleep Token. Di Rakita 107.9.

0: Zuliq Rakita akan kembali lagi selepas ini.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: 8 gitu.
3: 8

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
2: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, paling nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
1: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
2: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
1: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
2: Saya Razif Salimin.
1: Saya Arul Umar.
2: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
5: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
4: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
6: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9. Sonic Rakita. Sonic Rakita. Kini kembali.

0: Terima kasih kerana terus dengarkan Rakita di 107.9. Ada pelbagai persembahan live kita dah rakamkan, ada juga perbualan podcast, ada juga macam-macam lagi konten menarik kita sediakan di laman YouTube Rakita.my.
1: Yes, korang tinggal hanya perlu saksikan dan stream sahaja. Siapa yang tak follow dan subscribe, make sure follow dan subscribe, sebab bila kita ada program baru, di situlah kita akan upkan di YouTube Rakita.my.

0: Bagi tahan 107.9, kejap lagi kita nak borak pasal pot makan dalam lapar ketu.
1: Selalunya time-time macam ni memang perut semua pun dah bunyi-bunyi. Kita akan singkatkan masa untuk cari tempat makan yang mungkin berada di area korang sekarang ini. Yang penting jangan tukar channel terus ke Color Rakita 107.9.
0: Yeah.
2: Hey, tengah galau ke tu? Tenanglah, Rakita ada ubat dia.
3: Eh, buat apa tu?
2: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
3: Jap. Serius ah? Macam nak menang?
2: Follow Rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat Instagram story dan tag Rakita.
3: Ah, tu je. Senang gila. Bila deadline dia?
2: Kena cepat tau. 4-6 Mei je.

0: open the doorway to a world we know nothing of.
1: Info Raktivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
4: Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Akila Azali dan berita untuk jam ini. Pembangunan lebuh raya bertingkat serta penggunaan teknologi pintar menjadi antara pendekatan utama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM, dalam menangani kesesakan trafik yang semakin meningkat khususnya di kawasan bandar. Ketua Pengarah LLM, Muhammad Hazmir Yusof berkata, keperluan membangunkan lebuh raya baharu dan penggunaan teknologi seumpama itu jelas berikutan peningkatan jumlah kenderaan serta penggunaan lebuh raya yang kini mencicah antara 5.5 juta hingga 6 juta sehari. Beliau berkata, LLM turut memberikan penekanan kepada kesinambungan pembinaan rangkaian lebuh raya serta memastikan setiap projek memenuhi standard teknikal dan keselamatan yang ditetapkan daripada peringkat perancangan sehingga operasi. Sumber berita hari ini daripada Bernama. Sekian saja berita untuk jam ini. Stay tune bersama kami di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
5: Ha, awak dah janji nak belanja saya makan kan? So, apa menu dan kat mana kita nak makan hari ni?
6: Jap. Tengah tune in Rakita sekarang ni nak dengar lapar ke tu?
5: Yes, bermula sekarang.
6: Rakita 107.9.
7: Let's go. Kita nak teruskan Zolit Rakita dengan beberapa review pot makan dalam Lapar Ketu.
4: Yes. So, ada dekat area Uptown Amansara, PJ dan juga Shah Alam. If you guys happen to be around that area, locked in close. Okay. Sekarang kita lain dulu lagu ini.
7: Linkin Park dengan Castle of Glass di Zolit Rakita.

0: In the Aeroplane Over the Sea, Neutral Milk Hotel, di Zonlit Rakita, baru saja anda layankan sambil kita nak kongsikan tempat makan yang pertama.
1: Alright, memang banyak pot kita nak kongsikan dan antaranya adalah pot baru Patin Tempoyak dekat PJ. Check it out.
2: Dah pernah pergi sebelum ni dekat Putrajaya, ni cawangan terbaru.
3: Poyak mana ni, bang?
4: Ni tempoyak rauk.
3: Poyak rauk?
4: Ha, tempoyak rauk.
3: Hari ni saja berapa kali dah ni?
4: Buat ni? Ini 3 kali.
3: 3 round dah ni, ya. Eh? Bang, ikan ambil mana ni, bang?
4: Ikan kita ambil Jerantuk Ferry, ya.
3: Jerantuk Ferry, ya. Oh, apa hal tahu lah Jerantuk Ferry, dah. Bisa mu macam dekat Putrajaya juga, ha?
4: Sama je.
3: Bukan ikan kolam, bang, kan?
4: Tak.
3: Ikan sangka sungai, ya. Kalau saya macam ni, harga RM20, eh.
4: Ha, ni kalau kecil 18.
3: Oh, yang ni 18. Ha. Ikan kat sini ikut saiz. Ha. Tapi badan ke kepala ke ikut sama. Ha.
4: Sama.
3: Sedap, weh.
4: Ini pais, eh?
3: Pais. Betul, weh. Itu pandai-pandai.
5: Sedap, ya Allah, hai.
3: Sup tulang, sup keting semua ada lah. Oh, ni kita nak sup tulang, weh. Berapa ringgit ni? Semangkuk
4: 15.
3: Oh. Semua sekali nasi dengan telur dadar macam ni. Extra sup lagi RM20.
5: Kui. Sedap ni. Bukan sup kosong macam pakai bunjuk ya. Orang tak sendiri kata dia tu. Bukan tulang saja, eh. Isi pun dapat, eh.
3: Oh, lembut.
5: Pakai tangan juga. Tengok.
3: Memang sedap. Ok, lokasi dia dekat ni, Medan Selera Section 19 PJ. Kedai dia yang berdiri kuning ni. Ha, ni.
1: Alright, itu dia kalau berada dekat area PJ di Medan Selera Lot 11 Section 19. Ok, cari je kedai Cik Mudo Ikan Patin Tempoyak Jerantuk.
0: Yap, kejap lagi kita akan kongsikan tempat makan seterusnya. Layankan dulu Grand Farm Railroad dengan We Are An American Band, Zonlit Rakita.

0: All American Reject dengan Move Along Zolid Rakita.
1: Alright, if you guys are feeling western, ada fish and chips halal dan enak di Edwards Urban Fish and Chips.
2: Fish and chips yang masuk the Malaysia Book of Record, the most fish and chips sold in a month. Aku ambil lalu aku hop. Waduh, crunchy to the max, bro.
3: So hari ini mau cobain Edwards Urban Fish and Chips. Katanya ini fish and chipsnya mantap ini. Dia halal certified ya.
2: Edward Urban Fish and Chips ini lokasinya berada di Uptown Damansara. Hari itu kita order fish and chips yang deep fried dan grilled. Kita order juga pasta dan mushroom supnya, bro. Untuk pembukaan aku sikat A&W float. Nah, untuk fish and chips yang klasik aku ambil ikan yang perch.
3: Bagi 3 sos, Edward herb spicy sauce, tartar sauce, Edward spicy yogurt. Lalu aku hap. Batternya, tepungnya itu crunchy banget, bro. Terus dia fresh, ikannya itu segar.
2: Waduh, yang Edward spicy yogurt ini enak betul, bro. Ini juara sih.
3: Oke.
2: Terus aku disajis makan pakai cuka dan tabasco. Wih, gokil juga rasanya, bro. Terus istriku cobain, kita berdua memang suka yang klasik ini, bro.
3: Baramundi grill.
2: Nah, untuk yang grill kita cobain yang baramundi. Ikannya lembut tidak overcooked. Aku jadi ketagihan makan pakai cuka sama tabasco ini, bro. Tapi tetap yang Edward spicy yogurt ini adalah yang paling the best. Tuh, lalu aku hop. Kalau kalian suka banget nih sama mushroom soup, cobain mushroom soup di sini, bro. Rasa supnya umami, earthy, dicocok sama garlic bread, mantap nih, bro.
3: Grilled chicken tomato cream pasta.
2: Chicken grillnya well seasoned lah, bro. Tebal, dan ketika kamu makan pakai pastanya itu jadi match banget. Sos tomatonya dia tidak masam, aku suka. Lalu sebagai pencuci mulut ada lemon tart. Langsung aja datang ke Edward Urban Fish and Chips. Ini memang mantap banget, bro.
1: Alright. Ah, bila tengok video ni rasa terliur, perut pun dah bunyi-bunyi. So if you're feeling fish and chips, pergi check out Edward's Urban Fish and Chips dekat Uptown Damansara, alright?
0: Alright. Kejap lagi tempat makanan seterusnya kau harus ada. Dari hujan, Solid Rakita.

0: Alright guys, last but not least, satu lagi tempat makan untuk korang semua dalam Lapar Ketum.
1: Bagi mereka yang nak cari pot mesra poket di UiTM dekat dataran Cendekia.
2: Wah, seng, ada yang geprek juga. Tengok sikit ayam dia. Oh, ayam ni bosok-bosok crispy ni.
3: Bosok-bosok lah ayam ni, tengok eh. Dia dah lah crispy, besar pun. Sekejap kita ambil ayam paling besar kali. Weh ni, mak. Eh, tengok. Oh, ada bergedil. Ada ikan goreng, sayur tahu. Banyak ke ni, belado pun ada. Mimi, semua sup-sup pun ada ni. Okey bang, saya nak ayam geprek. Tak apa je.
4: Sayur tak ni, ada sayur.
2: Boleh?
4: Harga dia murah je, RM6.
2: RM6, satu set bang. Bang, so set ayam geprek RM6 bang. Tengok ni, tadi nak beli dekat gerai ayam geprek boss. Ni ayam geprek dia. Portion penuh. Set ni ada sambal sup dia. Ada ayam besar tangan. Ada kobis, timun. Ni aku nak tuan dia punya sup dulu. Sambal dia merah-merah ni. Eh, ni ayam dia, syah sambal dia sikit. Try dengan nasi. Sambal dia sumpah kek. Masuk mulut terus kek. Rasa cukup rasa lah sambal dia. Kira kalau yang tak makan pedas macam nak pun boleh makan lah sambal ni, sebab dia tak berapi sangat. So korang kalau nak try ayam geprek ni, korang kena datang dekat dataran Cendekia UiTM Shah Alam.
1: Alright, itu dia. RM6 boleh dapat ayam geprek dekat dataran Cendekia UiTM Shah Alam, guys.
0: Alright, kalau kata nak suggestkan lagi tempat makan, boleh sharekan bersama dengan kami di Rakita.my. King of Leon, Radioactive, Solid Rakita.

0: Zonit Rakita akan kembali lagi selepas ini.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari kami, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, exclusive di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
1: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri.

0: dan budaya. Saya T-Rex Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Sani Rakita! Sani Rakita! Kini kembali!

0: Rakita 107.9. Guys, jangan lupa untuk check out social media rakita.my. Kita ada di semua platform. Di mana tu Kilang?
1: Kita ada dekat Instagram, TikTok, Facebook, Laman X dan juga Threads. Jadi banyak sources untuk korang dapatkan update-update terkini daripada kami. So make sure yang tak follow, tekan follow. Follow rapat tau. Jangan tekan follow je. Follow rapat habis ni. Sebab katalah kalau kita ada kontes ke, kita ada update terkini ke, korang orang pertama yang tahu.
0: Yes, dan di sana juga anda boleh kongsikan pendapat dan cerita-cerita anda dan akan kita bacakan ke udara di Rakita. Semua yang eksklusif di Rakita 107.9.

0: Alright guys, thank you so much for today. Lepak di Zonlit Rakita bersama dengan kami. InsyaAllah kita jumpa lagi di hari-hari yang akan datang.
1: Betul, tapi jangan stop layankan playlist Rabu Rock hari ini. Dan alang-alang tu terus layankan Indie Ground jam 3 hingga 7 petang nanti. This is Kilan Atau signing out. Assalamualaikum, have a great day ahead.
0: Yap, terus lepak di Rakita 107.9. Bye-bye.

0: tengah galau ke tu? Tenanglah, Rakita ada ubat dia.
1: Buat apa tu?
0: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
1: Jap. Serius ah? Macam nak menang?
0: Follow Rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat Instagram story dan tag Rakita.
1: Tu je. Senang gila. Bila deadline dia?
0: Kena cepat tau. 4 sampai 6 Mei je. Make sure jangan lepaskan peluang ni.
2: Rakita.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
2: Rakita 107.9.

0: topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita. Dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lead Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
0: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
3: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
5: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
6: Ingat sikit.
5: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
4: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
5: Sikit. Tak berlama jadi bukit pun. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
4: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
7: Kami Inversion
4: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Rakita 107.9.

Akita.my

0: Tengah galau ke tu? Tenanglah. Rakita ada ubat dia.
1: Ubat apa tu?
0: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
1: Jap. Serius ah? Macam nak menang?
0: Follow Rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat Instagram story dan tag Rakita.
1: Tu je. Senang gila. Bila deadline dia?
0: Kena cepat tau. 4 sampai 6 Mei je. Make sure jangan lepaskan peluang ni.
2: Rakita.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Peminat-peminat rock tanah air, jom layan lagu-lagu rock sekarang sepanjang hari ini. Sempena Rabu Rock di Rakita.

0: dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go!
2: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indiegram. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Eh, kereta belakang ni corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
4: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
3: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
5: Kami tidak hati.
6: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
7: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
8: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
9: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
10: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
11: Kami Toko Kilat
10: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
12: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah in trend kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
13: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
14: Korang yang ada kat area Lembah Kelang, tune in je 107.9 atau layan secara streaming di rakita.my.

listen to.

0: tengah galau ke tu? Tenanglah. Rakita ada ubat dia.
1: Eh, ubat apa tu?
0: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
1: Jap. Serius ah? Macam nak menang?
0: Follow rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat Instagram story dan tag Rakita.
1: Ah, tu aja. Senang gila. Bila deadline dia?
0: Kena cepat tau. 4 sampai 6 Mei je. Make sure jangan lepaskan peluang ni.
2: Rakita.
3: We've opened a doorway to a world we know nothing about.
4: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Berita Rakita 107.9.
7: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Melissa Haidi akan menyampaikan berita untuk jam ini. Duta Besar Palestin ke Malaysia, Jihad Fuad Al-Qadra, memuji Malaysia sebagai antara penyokong antarabangsa Palestin yang paling konsisten dan berprinsip dalam perjuangan berterusan negara itu untuk mencapai kenegaraan dan hak menentukan nasib sendiri. Beliau berkata, Malaysia secara konsisten

0: Yes, apa yang korang dengar itu korang tahu tak? Mereka perform atas sampan di Sungai Sarawak.
1: Ya, yeah, betul. Jadi macam it's a beautiful thing. Ya? Dia menarik kan sebenarnya bila macam musician kan, diorang tak disekat oleh macam pentas sahaja. Lokasi geografi tu pun boleh jadi satu macam keunikan jugalah dalam persembahan elektronik diorang kan. So, a little bit of like macam backstory on like this particular sampan session. By the way, korang boleh check it out on YouTube. But here's the thing. Diorang ni adalah dua orang member yang dah spend sebenarnya bertahun-tahun jugalah diorang fikir pasal benda ni. Salah seorangnya adalah Morgan, lagi seorang adalah Kiyoshi. And diorang ni daripada this electronic music duo yang bernama Slumberjack. So, their goal and diorang punya mission adalah very very simple. Diorang nak kredit keindahan Sarawak tu sambil bergiat dalam muzik elektronik.
0: Yes, betul itu. That's why diorang lakukan kelainan dengan main muzik kan. Letak deck atas sampan menyelusuri Sungai Sarawak sambil layankan bunyian-bunyian yang mereka bawakan. Jadi kepada penduduk-penduduk Lembah Kelang especially-nya, setiap hari Ahad rasanya ada juga kita boleh layankan. Tapi tak adalah sungai. Dia dekat KL Car Free Day punya jalan tu, kita ada selalunya DJ jemput dengar dia. Dia orang akan letak atas tricycle.
1: Betul.
0: So letak deck dia orang dan dia orang akan playkan beat sambil korang boleh jogging-jogging. Boleh naik basikal, naik skuter sebagai dan dengarkan muzik yang mereka bawakan. So kita harapkan lebih ramai lagi musician-musician di luar sana came out dengan idea-idea yang
1: luar kotak.
0: Luar kotak. Mungkin lepas ni Hedy mungkin nyanyi dekat atas menara KL
1: yang betul-betul atas pergunungan.
0: Atas pergunungan dalam air mungkin.
1: Mungkin.
0: Kita nantikanlah. Okay. So jom kita layankan playlist Rabu Rock Rakita. Kita ada Heart. Ini dia Crazy on

0: Alright guys, Bob dan juga Heidi dekat sini. Masih lagi kita nak borak-borak dengan korang, update terkini lapangan si alternatif kepada korang yang meminati Okirama.
1: Itulah dia Okirama, and terima kasih Okirama, you have again blessed us dengan album yang bernama Irama OK. Total lagu ada 13 lagu, and wah, saya macam ingat lah waktu dia perform dekat Tupper Fest tu. Memang waktu dia perform dekat Tupper Fest tu, dia ambil set sunset tau, masyadu gila. That is the best memory, like macam I tengok Okirama perform on stage waktu tu. One thing I like about Okirama kan, dia punya cara penyampaian emosi dia sangat gentle. Dia punya susunan kata-kata lirik dia pun sangat macam halus. Dia macam apa tau, macam sutera.
0: Okay, alright. So jangan lupa guys, untuk korang support Okirama dengan dengar dan juga dapatkan diorang punya album terbaru mereka ini yang berjudul Irama Okay. Alright, so korang pergi dengar. Korang rasa okay tak okay, bagi pendapat korang, review korang, tag kita orang di rakita.my. Okay, untuk korang semua, ini dia Okirama, hanya kasar di Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Heidi kat sini kembali lagi untuk kita borak dengan korang update terkini lapangan si alternatif.
1: Kita mengganggu siaran ini.
2: The Happening.
3: Baik, yang akan datang ke Malaysia adalah Modern Guns.
0: Yeah.
3: Modern Guns adalah band melodic hardcore dan juga punk daripada Indo.
0: Okay.
3: Alright, so kita juga ada supporting actor which is Social Circuit. Mm-mm. Kita ada Cosmic, kita ada Rhythmize, Akta, Xerophobia dan juga Servant. So
0: okay,
3: dia akan berlangsung pada 10 Mei 2026 dekat Petai Belalang KL. So support your local venue guys, support your local shows and yeah, Bob akan hadir ke? Jom kita gerak sama-sama.
0: InsyaAllah akan hadir. Nanti bagi saya cari RM40 untuk harga tiket dia.
3: Betul, untuk pre-sale.
0: Dan mungkin kalau korang nak support lebih sikit, RM50 dekat door. Alright,
3: yes,
0: guys
3: sir.
0: So kasih support kita punya local venue dan juga local-local act kita. Alright, terus sekali Rakita 107.9.
4: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
5: 8 gitu.
6: 8

0: makanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Nak kumpul duit dulu ke?
3: Nak buy now, pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Korang main denim.
5: Kau pun nak main denim.
4: Korang cari kepala kain.
5: Kau pun nak cari.
4: Korang main bandar.
5: Kau pun nak main bandar nak selam.
4: Adik-adik sedia tolong lah dengan FOMO.
5: Kita ni biar pakai selesa. Jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun. Janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang.
4: Abaikan keperluan.
5: Ingat, jangan FOMO. Cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

0: Ragita 107.9 Bob dan juga Heidi dekat sini, di mana kita nak bagi tahu kepada korang semua, jangan lupa untuk follow media sosial Rakita.my.
1: Betul, and dekat media sosial kita, selain daripada korang dapat update-update tentang berita-berita terkini dan juga update tentang kita punya hal ehwal karyawan-karyawan seni tempatan kita, korang juga boleh join kita punya kontes kita untuk menang hadiah-hadiah yang menarik.
0: Yes, betul itu. So kita akan susun dari semasa ke semasa untuk konten-konten yang menarik, update-update terkini pasal isu-isu semasa, isu-isu terkini dan sebagainya. So make sure korang scroll korang punya media sosial, follow kita orang rakita.my. Eksklusif semuanya di 107.9.

0: tengah galau ke tu? Tenanglah. Rakita ada ubat dia.
1: Eh, ubat apa tu?
0: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
1: Eh, jap. Serius ah? Macam nak menang?
0: Follow rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat Instagram story dan tag Rakita.
1: Ah, tu aja. Senang gila. Bila deadline dia?
0: Kena cepat tau. 4 sampai 6 Mei je. Make sure jangan lepaskan peluang ni.
2: Rakita.
3: Info Raptivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Movie apa sekarang tengah best nak layan?
6: Jom dengarkan Pop The Con dalam jam ini bersama Rakita 107.9.
7: Assalamualaikum Bob, 107.9 Bob dan juga Heidi di sini untuk Indie Ground. Kita masuk untuk Pop The Con, borak-borak tentang moving pictures. So hari ni kita nak borak tentang satu series Korean drama yang tengah menjadi perbualan di track.
8: Tungban ah! Hwang Tungban!
9: Dadel wae geureokke Hwang Tungban gamdongnim-eul himdeureoyo?
10: Na jwaehaneun saram ape gajana? Omchong eunseunhaejo.
9: Gamdongnim-eun chan gae muni da yeolyeo-isseun saram gatae-yo.
11: Byeon-eun-han-nim doge, oneul cheoeumuro dokseki deosseubnida.

0: 저도 지금 처음으로 녹색.
1: Ini bukan your typical crush landing on you punya K-drama atau apa we are all trying here is a K-series that is very slow and also dia sangat-sangat real. So kalau korang nak tahu lebih lanjut lagi tentang this K-series yang tak glamorize kehidupan-kehidupan yang senang ni, dia just nak bagi tahu kalau korang korang seorang-seorang korang tak struggle alone, stay tune dengan kita orang semua hanya di Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob The Con, Hayley dan juga Bob di sini borak-borak tentang satu series yang tengah hype dekat Threads. So kita orang juga rasakan wajar untuk kita yang hidup di kota metropolitan yang sibuk ini.
1: Betul.
0: Untuk kita tengok, we are all trying here.
1: Exactly. So dekat dalam this case series kan, it's very very interesting. Sebab selalulah kebiasaannya kalau macam jalan cerita case series ni, dia banyak macam menuju ke satu plot yang memang nampakkan macam diorang menang kan. Tapi all the characters dekat dalam cerita ni, they are not winning in life. Diorang sedang mencuba. Ya, yeah, so macam kita jugalah, adulting dekat Malaysia ni, dia bukan salah satu bentuk estetik. Tapi here's the thing, bila kita scroll Instagram kan, orang kita selalu tengok macam, oh, semua orang macam dah kahwin, dah ada anak, dan semua orang macam dah dah capai sesuatu kan. But here's the thing, behind the scene sebenarnya ramai je orang tengah figure things out.
0: Yes, betul itu. Alright, so kejap lagi kita nak borakkan lagi berkenaan tentang apa lagi yang kita boleh dapat extract daripada series We Are All Trying Here ini. So kejap lagi, layan dulu Rolling Stones, Start Me Up di Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Heidi kat sini kita borak tentang We Are All Trying Here, sebuah series Korea yang korang boleh check out dekat Lambang N Merah, di mana kita tahu tema yang diangkat oleh series ni juga sangat kena dengan kehidupan kita di masyarakat Malaysia ini.
1: Betul. So berbalik kepada apa yang kita bincangkan tadi kan, Bob. Mm-hmm. Macam bila kita scroll Instagram, kita tengok semua orang macam dah capai everything. Semua orang dah ada anak, semua orang dah kahwin kan. Tapi what if tak semua orang ikut timeline masyarakat tu? So apakah timeline masyarakat ni? So timeline masyarakat ni biasanya secara sistematiknya lah. Dia graduate, dia dapat kerja, and then dia kumpul duit, and then dia kahwin, and then orang anggap itu adalah simbol kemenangan. Tapi kan sebenarnya sometimes bila kita mencuba tu pun salah satu bentuk kemenangan, walaupun orang lain tak nampak, macam dalam cerita We Are All Trying Here.
0: Betul itu. Alright, so kehidupan ni guys, dia setiap orang lain jalan ceritanya. Okay, jadi kita harapkan mungkin kawan-kawan kat luar sana, mungkin yang tengah masih lagi mencuba, masih lagi struggle untuk mencapai kejayaan, tak apa, just keep doing it. Follow your own path. Dan ingat, life is not a race. Follow your own pace.
1: Betul.
0: Alright, sambil-sambil tu jangan lupalah tonton We Are All Trying Here dekat Lambang N Merah. Okay, playlist Rabu Rock. Ini dia hujan rumah kita. Let's go.

0: Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Yeah. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
2: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa.
3: Atlet terkini dan legenda.
2: Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari kami, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, exclusive di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
4: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
9: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
8: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
9: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
8: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
9: Saya Razif Salimin.
8: Saya Aron Umar.
9: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
11: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
12: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
11: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada, ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
13: IndieGround, kini kembali.
0: Rakita 107.9.

0: Alright, kita tengah borak-borak sekarang ini untuk Pop The Con. We are all trying here. Di mana kita nak baca jugalah review-review dan juga feedback-feedback orang-orang dekat media sosial.
1: Betul. Specifically dekat Threads. Jadi kita start dengan Miss Ambivert 92. Dia kata 5 episod dia tahan tak keluarkan air mata. Tapi ada satu episod tu memang dia tak boleh. Air mata dia suruh keluar juga. Sebab kebanyakan scene dekat dalam cerita ni, dia banyak yang tanpa dialog. Diorang main dengan emosi je. Okay, so one thing yang kita nak macam kita nak appreciate juga pasal we are all trying here is that OST diorang pun on point. So Miss Ambivert 92 pun tambah lagi. Dia tak faham lirik tapi sampai rasa emosi sedih tu. Kita pun ada lagi seorang pembaca daripada ni daripada Tres. Dia kata Afiq Khan underscore X. So dia kata another masterpiece daripada penulis skrip yang pernah hasilkan drama My Mister dan My Liberation Note. Kini dia kembalikan dengan karya baru yang membuatkan kita termenung sendiri sambil memikirkan kehidupan.
0: Yes, itu di antara feedback-feedback yang kita boleh dapat dekat Threads untuk We Are All Trying Here. So far, feedback-feedback memang menyebabkan ramai orang nak tonton filem ini. Maybe relate atau tak relate, korang kena tonton sendiri. Okay, betul. Jangan lupa sharekan korang punya review, tag kita orang rakita.my. Let's go gang. Ini dia Gun and Roses, Paradise City, playlist Rabu Rock. Let's go.

0: Ragita 107.9 Bob dan juga Heidi dekat sini, di mana kita nak bagi tahu kepada korang semua, jangan lupa untuk follow media sosial Rakita.my.
1: Betul. And dekat media sosial kita, selain daripada korang dapat update-update tentang berita-berita terkini dan juga update tentang kita punya hal ehwal karyawan-karyawan seni tempatan kita, korang juga boleh join kita punya kontes kita untuk menang hadiah-hadiah yang menarik.
0: Yes, betul itu. So kita akan susun dari semasa ke semasa untuk konten-konten yang menarik, update-update terkini pasal isu-isu semasa, isu-isu terkini dan sebagainya. So make sure korang scroll korang punya media sosial, follow kita orang rakita.my. Eksklusif semuanya di 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini. Kita akan terus lepak lagi. Kita akan sambung selepas ini. Kasih settle.
1: Eh, jap Bob. I nak tanya. You, hari tu you accident kan?
0: Yes, I accident. Itu merupakan titik terendah I.
1: Titik terendah.
0: Titik terendah ni kita panggilkan sebagai terendah. Dia bawah lagi daripada terendah tu. Jadi terendah. Dia sehingga I menyembah bumi.
1: Menyembah bumi.
0: Yes, semuanya kita akan cerita kejap lagi dalam Kasih Settle.
1: Nah, Rakita 107.9.
2: Eh, hey, tengah galau ke tu? Tenanglah, Rakita ada ubat dia.
1: Eh, ubat apa tu?
2: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
1: Eh, jap. Serius ah? Macam nak menang?
2: Follow Rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat Instagram story dan tag Rakita.
1: Ah, tu aja. Senang gila. Bila deadline dia?
2: Kena cepat tau. 4 sampai 6 Mei je. Make sure jangan lepaskan peluang ni.
1: Rakita.
3: We've opened a doorway to a world we know nothing of.
4: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Apa benda lagi yang korang nak pening tu?
1: Kasih settle. Apa lagi? Jomlah kita borak sama-sama. Apa saja topik yang tengah trending sekarang ni?
7: Rakita 107.9.
1: Okay guys, sekarang kita di dalam Kasih Settle. Hanya di Rakita 107.9 bersama Bob dan juga Heidi. So hari ni kita nak kasih settle pasal Bob lah. Ada story pasal Bob. Accident.
8: Aku elak ada kereta masalah masuk lorong. Lepas tu dia...
9: Tak nampak kau datang?
8: Lepas tu aku elak lah. Lepas aku elak, aku terbelagi lah. Kereta belakang ni aku tergolik lah jalan.
1: Bob, apa cerita Bob?
0: Tergolek atas jalan lah, ini cerita dia. So,
1: macam mana tu?
0: Memang satu hari yang sangat-sangat gloomy dan shocking at the same time. Ini pengalaman, bukan apa, orang kata apa, first time accident yang agak teruk lah untuk
1: saya. Okay, kalau kita akan kasih settle lagi selepas ini hanya di Rakita 107.9. Korang semua stay tune.

0: Okay, hari ni eksklusif dekat Rakita 107.9.
1: Okay.
0: Kita nak cerita tentang Bob accident. So Bob, apa kata kan? Yelah, sebab semua orang risau Bob.
1: Okay.
0: Cuba ceritakan kronologi dia Bob. Okay.
1: First of all, terima kasih kerana risau. Jarang
0: pray
1: orang risau.
0: For Bob.
1: Oh, yes. All eyes on Bob. Okay, thank you yang prihatin. Thank you pada semua yang message apa semua kan. Rasa diriku sangat begitu dihargai. Okay, so basically memang saya mengalami kemalangan jalan raya. Benda ni berlaku pun atas bukanlah kita nak cakap siapa salah, tetapi situasinya adalah apabila saya bawa motor, saya menunggang motosikal berada di orang kata apa, celahan-celahan kereta lah sebab jam. So motor memang ada laluan yang boleh digunakan lah. So nak jadikan cerita, ada satu kereta ni dia tukar haluan, tukar lane secara mengejut.
0: Tukar haluan secara mengejut?
1: Secara mengejut. Saya dah horn dah lah, pin kan. Mula-mula horn tu macam pin kan, bagi tahu.
0: Aduh.
1: Tapi dia lama-lama jadi pin, pin, pin, pin, pin, pin. Nah, macam tu. Awak gelak ya? You gelak eh?
0: Tak
1: ada suara pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin, pin. Lepas tu kebetulan pula kita time tu bawa motor yang agak old school lah.
0: Motor
1: apa
0: tu?
1: Ada satu brand tu lah kan. Dia motor old school lah. So brake dia tu pun sistem lama. Jadi menyebabkan kita screeching lah atas jalan. Screeching.
0: Oh, faham. Sebab dia punya brake sistem.
1: Brake sistem lama.
0: Brake sistem
1: dia. Okay, lama. Sambil bunyi pi-pi-pi-pi-pi tu. Kita pun elak lah kereta yang
0: tapi it must be traumatizing kan?
1: Ya, traumatized sebabkan saya ni first saya accident agak teruk. So far alhamdulillah lah, dulu bawa motor dah lama tapi jarang accident teruk. So yang ni yang accident teruk. Dan kita pun ada hit satu kereta dekat belakang bumper dia tu rebih lah. Saya pun menyembah bumi lah waktu tu, menyarap lah.
0: Menyembah bumi?
1: Ya, saya menyarap atas jalan lah. First time saya menyarap atas jalan, saya rasa sendirilah texture tar itu. Kan
0: Bob, kita ni nak bersimpati tau. Tapi Bob buat lawak.
1: Tak, sama lawak. Saya nak beritahu how perasaan saya ketika itu, which is memang saya dapat rasakan gerigi-gerigi tar itu, you know. Do you gelak? Okay guys, saya rasa saya akan sambung cerita sebab Hedy dia gelak. Kita akan sambung selepas ini.
0: Minta maaf, kita akan selepas ini kita akan
1: sambung lagi.
0: Sambung tentang pengajaran.
1: Pengajaran. Ada pengajaran dia yang kita perlu ambil daripada kisah ini.
0: Alright. Jadi stay tune korang hanya di Rakita 107.9.

0: Okay guys, so tadi kita dah cerita tentang Bob punya kronologi tentang dia accident lah. Jadi sekarang ni kita nak teliti apa pengajaran yang kita boleh belajar tentang Bob punya accident ni lah. And Bob, cuba ceritakan like, macam apakah pengajaran yang Bob dapat daripada situasi ni.
1: Okay, first kepada ni pemandu-pemandu kereta, lori, tak kisahlah asalkan anda pemandu, saya harap waktu anda nak menukar lane ataupun nak belok ke apa, pertama signal perlu diberikan lah.
0: Betul.
1: Dan yang kedua, of course, jangan mengejut kot saya rasa kan. Janganlah masa nak belok tu baru nak bagi signal kan. So mungkin yang kedua, gunakan cermin sisi dan cermin belakang dengan betul. Tengok belakang, kadang-kadang ada kenderaan, ada motor yang sedang lalu kat situ. Kepada abang-abang rider juga macam saya yang jatuh tu pun, tak semestinya kita jatuh kita betul kan. So kita pun kena berada pada kedudukan-kedudukan yang betul, yang dihaskan, supaya dapat elak lah ataupun minimumkan kejadian-kejadian kemalangan jalan raya ini.
0: Semua orang dekat atas jalan raya tu, semua orang sedang menuju ke destinasi-destinasi yang diorang nak ni. Jadi
1: betul-betul,
0: everyone is going through the same thing. Apa kata kita semua jangan gelojoh, jangan terburu-buru.
1: Betul.
0: Sentiasa tengok orang-orang di belakang.
1: Betul.
0: Sentiasa macam Bob kata, gunakanlah cermin sisi kiri dan kanan, bagi signal.
1: Betul.
0: Bagi signal.
1: Tapi Dian, first saya dapat rasa mula-mula rasa accident jatuh tu kan, saya alhamdulillah tak ada luka apa semua. Rasa macam rasa macam alhamdulillah been blessed macam tu kan. Mula-mula lah. Tapi Di, sehari dua hari selepas tu, ya Allah,
0: baru terkono. Titik-titik terendah.
1: Belakang sakit nak tidur tak boleh.
0: Itulah ya, dekat dalam apa video yang ada di social media rakita.my ada lebam-lebam.
1: Ya.
0: Waktu tu lah dua hari
1: Itu
0: sakit.
1: Itu lebam itu bukannya benda lain. Itu lebam. So terima kasih kepada semua yang orang kata apa, menunjukkan perasaan prihatin kepada saya. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah nanti kita jumpa-jumpa, kita say-say hi lah.
0: Okay, tapi sebelum tu, kalau ada sesiapa ada similar experiences, bolehlah call kita lepas ni.
1: Yes, betul. Alright. Kita ada Abang Zul tau. Abang Zul.
0: Oh, kita ada Abang Zul.
1: Abang Zul nak cerita ke pengalaman dia mengalami kemalangan jalan raya. Tapi itu semua kejap lagi. Layan dulu playlist Rabu Rock. Let's go, gang.

0: Alright guys, kasih settle petang ini kita bercerita mengenai pengalaman yang hari ni saya sendiri lalui lah kemalangan jalan raya. So kita nak sharekan supaya korang semua berhati-hati di jalan raya, patuhi undang-undang, okay? Supaya kita semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Okay, kita ada Abang Zul lah, Hedy.
1: Betul, kita ada satu caller yang nak kongsikan juga pengalaman accident. Jadi jom kita dengarkan daripada Abang Zul.
2: Aku pernah tahun 2008, masa tu Mitu Moto last aku nampak, 1998. Dan bila bangun, jumpa doktor, doktor cakap, lost left eye, fracture, di dislocate. Tak ingat mana, sinus ini kena. Jadi pintu datang dah rosak askan sebab nerve malfunction impact dari accident tu. Tapi lepas aku tengok, ada orang post kat track rupanya, ramai lagi teruk lah.
1: Baik, terima kasih Abang Zul sebab kongsikan pengalaman yang pahit lah waktu kemalangan ni. Sebab kemalangan ni dia memang mendatangkan trauma.
0: Ya, yeah, betul.
1: Kan? Jadi itulah kita mendoakan untuk Abang Zul dan juga kita doakan untuk Bob. Semoga ni cepat sembuh dan juga semoga sembuh juga daripada trauma kemalangan.
0: Yes, betul tu. Terima kasih banyak-banyak. Jadi sekali lagi saya tegaskan, patuhi undang-undang jalan raya dan sila berwaspada antara kiri dan juga kanan buat pemandu dan juga penunggang kenderaan di jalan raya. Terus sekali lagi kita 107.9.

0: IndieGround akan kembali selepas ini.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari

0: eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
1: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
2: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
3: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
6: Kini kembali
7: Rakita 107.9, Bob dan juga Heidi dekat sini, di mana kita nak bagi tahu kepada korang semua, jangan lupa untuk follow media sosial rakita.my.
8: Betul, and dekat media sosial kita, selain daripada korang dapat update-update tentang berita-berita terkini dan juga update tentang kita punya hal ehwal karyawan-karyawan seni tempatan kita, korang juga boleh join kita punya kontes kita untuk menang hadiah-hadiah yang menarik.
7: Yes, betul itu. So kita akan susun dari semasa ke semasa untuk konten-konten yang menarik, update-update terkini pasal isu-isu semasa, isu-isu terkini dan sebagainya. So make sure korang scroll korang punya media sosial, follow kita orang rakita.my. Eksklusif semuanya di 107.9.

0: Alright guys, kejap lagi untuk sejam yang terakhir Indie Ground, kita ada cerita-cerita sukan nak share dengan korang. Sambil-sambil tu juga playlist Rabu Rock masih lagi juga kita layankan. Kita ada ini juga menanti korang. Yes, I'm the man daripada Jenny Beth.
1: Stay tune bersama kami di Gelanggang Rakita 107.9.

0: tengah galau ke tu? Tenanglah, Rakita ada ubat dia.
1: Buat apa tu?
0: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
1: Eh, jom,

0: ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
2: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 yang dijadualkan berlangsung di Pulau Pinang pada 20 Jun depan bakal mengangkat tema media berintegriti, trust, credibility bagi memperkasa peranan pengamal media dalam pembangunan negara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata majlis kemuncak sambutan tahunan bagi menghargai jasa golongan pengamal media akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Pusat Konvensyen PICCA Arena Butterworth. Beliau berkata lagi pemilihan tema tersebut dalam bahasa Inggeris Media Integrity Strengthens Credibility adalah selari dengan usaha kerajaan untuk memastikan kualiti penyampaian maklumat dan kepercayaan rakyat terhadap institusi media terus diperkukuh. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan kini boleh stream secara online di rakita.my.
4: Dengarkan sekarang gelanggang Rakita 107.9.
3: Terima kasih kepada korang semua. Stay lagi dengan Bob dan juga Hedy untuk Indie Ground. Kita tengok cuaca especially di Puchong ni, hujan turun dengan begitu lebat juga. Jadi kita harap korang yang memandu, hati-hati memandu. Okay, so sambil-sambil tu kita nak borak dengan korang untuk cerita sukan dalam gelanggang Rakita.
5: Betul. Kalau ada peminat-peminat Arsenal, stay tune. Kita ada berita tentang Arsenal hanya di Rakita 107.9.
6: Forgive me.

0: Alright guys, masih lagi Gelanggang Ragita di sini borak-borak cerita sukan. Yang ni kita nak berkait tentang sukan Asia.
1: Betul, dan kita nak laporkan dua beregu terbaik bakal galas cabaran Malaysia ke Sukan Asia 2026. And Malaysia dijangka sandarkan harapan kepada dua beregu terbaik negara untuk bawa cabaran di pentas Asia nanti. So pemilihan ni dia sangat-sangat jelas sebab beregu ni memang antara kekuatan utama Malaysia lah. Especially bila konsistensi and ranking diorang lebih stabil berbanding kategori yang lain. So ini juga sebahagian daripada persiapan awal untuk pastikan Malaysia boleh compete dengan kuasa-kuasa besar badminton macam China, Indonesia dan Korea Selatan.
0: Selamat Malaysia, kita ucapkan. Ini dia Buck Cherry All Night Long. Let's go.

0: Alright guys, dunia-dunia gaming juga kita nak cover dalam gelanggang Rakita, di mana korang yang familiar dengan Sega meraihkan ulang tahun yang ke-65.
1: Betul, memang nostalgia Sega ni. I think everyone semua ada pengalaman awal-awal dululah. I think our first gaming device pun, and also one of our like macam games, Sonic contohnya.
0: Betul.
1: Itu adalah nostalgia-nostalgia untuk kita semualah. So, happy anniversary. Sega tengah celebrate their 65th anniversary dengan pembukaan pop-up store khas dekat Shibuya, Tokyo. Yang menarik bukan sekadar jual merch biasa, diorang keluarkan 40 items termasuk apparel, collectible sampai collab dengan visual artist untuk keluarkan desain-desain yang lebih unik. So bukan tu je, merch dia bukan setakat Sonic je, tapi deep cut games lama macam Sakura Wars, Puyo Puyo, sampai Dreamcast era pun ada. So store ni limited je, buka sekitar hujung Mei untuk satu minggu sahaja. So kalau korang gamer-gamers yang lama, yang veteran, yang you know macam nak trip-trip nostalgia ni, ini adalah bukti gaming sekarang ni dah jadi culture. Siap ada fashion drop lagi.
0: Yes. Alright, ini dia layankan Inner Wave, June di Rakita. Let's go.

0: IndieGram akan kembali selepas ini.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: 1, 2, 3, let's go.
3: Selamat datang ke
4: Rasa Muda Presents. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Presents Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam IndieGram. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
7: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagaimana kalau semua orang on time? Aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Harisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Check out podcast kami di YouTube dan Spotify Rakita.my.
8: Rakita 107.9 bersama Bob dan Heidi.
9: Ya.
8: Jadi, Bob, kalau diorang semua kan macam tak duduk dekat Lembah Kelang macam mana eh?
9: Yes, nak dengar Rakita kan? Jangan risau, kita ada rakita.my streaming kami secara online. Tak kisah korang berada di negeri mana dalam Malaysia ini sekalipun. Di Sabah ke, Sarawak ke, Terengganu ke, Kelantan ke, Kedah ke, Perlis ke. Semua boleh dengarkan kami secara stream online.
8: Betul.
9: Rakita.my. Okay, so supaya korang boleh dengar Rakita, tak terlepas lah update-update semasa kontes-kontes yang kita orang susun untuk korang semua. Okay?
8: Hanya di Rakita.my 107.9.

0: Ragita 107.9 Bob dan juga Heidi dekat sini, di mana kita nak bagi tahu kepada korang semua, jangan lupa untuk follow media sosial Rakita.my.
1: Betul. And dekat media sosial kita, selain daripada korang dapat update-update tentang berita-berita terkini dan juga update tentang kita punya hal ehwal karyawan-karyawan seni tempatan kita, korang juga boleh join kita punya kontes kita untuk menang hadiah-hadiah yang menarik.
0: Yes, betul itu. So kita akan susun dari semasa ke semasa untuk konten-konten yang menarik, update-update terkini pasal isu-isu semasa, isu-isu terkini dan sebagainya. So make sure korang scroll korang punya media sosial, follow kita orang rakita.my. Eksklusif semuanya di 107.9.

0: Alright guys, berjam celik, berjam celik. Kita dah sampai ke penghujung hari ni punya lepak-lepak dalam Indie Ground. excited apabila hari ni kita dapat lepak dengan korang semua dari jam 3 petang tadi sampailah saat ini. Jadi sebelum kita gerak membawa haluan masing-masing ini, cuaca basah-basah gedi-gedi macam ni, jangan lupa untuk pastikan korang memandu dalam keadaan yang lebih berhati-hati kerana jalan agak licin. Pastikan tayar, brake dan juga lampu korang berfungsi dengan baik.
1: Betul.
0: Jadi sebelum saya gerak ni juga, saya nak kata-kata sikit kepada anda-anda semua. Ingat, kehidupan kita pada hari ini nescaya ada yang mungkin menghadapi dugaan-dugaan tertentu. Kena tahu kehidupan adalah medan untuk diberi ujian untuk jalan ke syurga.
1: Betul. Dan terima kasih semua yang dah call in, yang stay dengan kita daripada pagi tadi, yang dah DM and also yang bersama kita lah. Jadi esok kita jumpa lagi. Jaga diri and jangan lupa untuk dengarkan Rakita 107.9.
0: Yes, sakit jangan lupa makan ubat tau.

0: tengah galau ke tu? Tenanglah, Rakita ada ubat dia.
1: Eh, buat apa tu?
0: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
1: Jap. Serius ah? Macam nak menang?
0: Follow Rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat Instagram story dan tag Rakita.
1: Ah, tu aja. Senang gila. Bila deadline dia?
0: Kena cepat tau. 4 sampai 6 Mei je. Make sure jangan lepaskan peluang ni.
2: Rakita.
3: We've opened a doorway to a world we know nothing about.
4: Info Raptivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

semua pendengar-pendengar kita. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
2: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
3: Ingat sikit, ingat sikit.
2: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
1: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
2: Sikit, sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
1: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
4: Kami Inversion
1: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Eh, kereta belakang ni corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
6: Alah, mengalah je lah. Baiklah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
5: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak...
7: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta. Sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau.
8: Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
9: Kami kita hati.
10: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
11: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
12: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
13: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
14: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
15: Kami Toko Kilat
14: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
16: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah in trend kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9. Rakita.

0: Rakita ada ubat dia.
1: Eh, buat apa tu?
0: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
1: Eh, jap. Serius ah? Macam nak menang?
0: Follow Rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat Instagram story dan tag Rakita.
1: Ah, tu aja. Senang gila. Bila deadline dia?
0: Kena cepat tau. 4 sampai 6 Mei je. Make sure jangan lepaskan peluang ni.
2: Rakita.
3: We've opened a doorway to a world we know nothing of.
4: Info Aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
2: Rakita.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa, atlet terkini dan legenda, orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita. Kita 107.9.
3: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga, okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Nak kumpul duit dulu ke?
5: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar bulan-bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Korang main denim,
7: kau pun nak main denim.
6: Korang cari kepala kain,
7: kau pun nak cari.
6: Korang main bandar,
7: kau pun nak main bandar nak selam.
6: Adik-adik, tolonglah dengan FOMO.
7: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO. Cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Nak layan lagi lagu-lagu rock? Teruskan mendengar Rabu Rock di Rakita sepanjang hari ini.

0: tengah galau ke tu? Tenanglah, Rakita ada ubat dia.
1: Buat apa tu?
0: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
1: Jap. Serius ah? Macam nak menang?
0: Follow Rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat Instagram story dan tag Rakita.
1: Tu aja. Senang gila. Bila deadline dia?
0: Kena cepat tau. 4 sampai 6 Mei je. Make sure jangan lepaskan peluang ni.
2: Rakita.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
3: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
3: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
8: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
7: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
8: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
7: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
8: Saya Razif Salimin.
7: Saya Aral Umar.
8: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Korang tengah layan lagu-lagu rock sepanjang hari ini. Sempena Rabu Rock di Rakita.

0: akses aplikasi MyJPJ. Kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my. Lagu-lagu rock tempatan dan luar negara khas untuk korang semua sepanjang hari ini.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
2: Selamat datang ke Rakita
0: Budak Pintas. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakita Budak Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakita Budak Present Bob Culture eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
4: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
3: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
5: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
0: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
6: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
7: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
6: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
0: Ada banyak lagi lagu-lagu rock kami nak belanja kejap lagi. Rabu Rock di Rakita.

0: tengah galau ke tu? Tenanglah. Rakita ada ubat dia.
1: Eh, ubat apa tu?
0: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
1: Jap. Serius ah? Macam nak menang?
0: Follow rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat

0: jangan risau. Bob dan Akila ada banyak list movie nak share dalam Pop the Corn.
1: Nak tahu update terkini dalam dunia sukan terpatai? Dengarkan Gelanggang Rakita.
0: Tak lupa juga cerita trending setiap hari dengan Bob dan Akila dalam Kasih Settle.
1: Layan Indieground setiap Isnin hingga Jumaat dari 3 hingga 7 petang. Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.

Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Era kita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
5: Rakita 107.9.

107.9. Persembahan Carta Indikita Live 2025. Dengarkan sekarang di Rakita 107.9 dan check out YouTube rakita.my untuk video penuh.

0: tengah galau ke tu? Tenanglah, Rakita ada ubat dia.
1: Eh, ubat apa tu?
0: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
1: Jap. Serius ah? Macam nak menang?
0: Follow Rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat Instagram story dan tag Rakita.
1: Ah, tu aja. Senang gila. Bila deadline dia?
0: Kena cepat tau. 4-6 Mei je. Make sure jangan lepas.

0: Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Takkan kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan. Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
3: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
4: Ingat sikit, ingat sikit.
3: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
2: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
3: Sikit, sikit. Tak berlama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
2: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
5: Kami Inversion
2: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Hey, tengah galau ke tu? Tenanglah, Rakita ada ubat dia.
7: Eh, ubat apa tu?
6: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
7: Eh, jap. Serius ah? Macam nak menang?
6: Follow Rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat Instagram story dan tag Rakita.
7: Ah, tu aja. Senang gila. Bila deadline dia?
6: Kena cepat tau. 4-6 Mei je. Make sure jangan lepas.

0: tengah galau ke tu? Tenanglah. Rakita ada ubat dia.
1: Eh, ubat apa tu?
0: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
1: Jap. Serius ah? Macam nak menang?
0: Follow rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat Instagram story dan tag Rakita.
1: Ah, tu aja. Senang gila. Bila deadline dia?
0: Kena cepat tau. 4 sampai 6 Mei je. Make sure jangan lepaskan peluang ni.
2: Rakita.
3: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
4: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
5: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Teruskan mendengar Rakita di frekuensi 107.9.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Kram, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Hey, tengah galau ke tu? Tenanglah, Rakita ada ubat dia.
4: Eh, buat apa tu?
3: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
4: Eh, jap. Serius ah? Macam nak menang?
3: Follow Rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat Instagram story dan tag Rakita.
4: Ah, tu aja. Senang gila. Bila deadline dia?
3: Kena cepat tau. 4-6 Mei je. Make sure jangan lepaskan peluang ni.
5: Rakita.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita. Kita 107.9. Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Hey, tengah galau ke tu? Tenanglah, Rakita ada ubat dia.
3: Buat apa tu?
2: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
3: Jap. Serius ah? Macam nak menang?
2: Follow Rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat Instagram story dan tag Rakita.
3: Tu je? Senang gila. Bila deadline dia?
2: Kena cepat tau. 4 sampai 6 Mei je. Make sure jangan lepaskan peluang ni.
4: Rakita.
5: Dengarkan sekarang Tinggi Port oleh Aaron Boy. Juara lagu terbaik Anugerah Lagu Indie 2021.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Nak kumpul duit dulu ke? Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barangan kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Teruskan mendengar Rakita. Frekuensi 107.9.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Orang main denim, kau pun nak main denim.
3: Orang cari kepala kain,
2: kau pun nak cari.
3: Orang main bandar,
2: kau pun nak main bandar nak selam.
3: Adik-adik sekalian, tolong lah dengan FOMO.
2: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup berhutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Hey, tengah galau ke tu? Tenanglah, Rakita ada ubat dia.
5: Eh, buat apa tu?
4: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
5: Jap. Serius ah? Macam nak menang?
4: Follow rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat Instagram story dan tag Rakita.
5: Ah, tu aja. Senang gila. Bila deadline dia?
4: Kena cepat tau. 4 sampai 6 Mei je. Make sure jangan lepaskan peluang ni.

0: Raya Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.
2: Hey, tengah galau ke tu? Tenanglah, Rakita ada ubat dia.
3: Eh, ubat apa tu?
2: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
3: Jap. Serius ah? Macam nak menang?
2: Follow Rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat Instagram story dan tag Rakita.
3: Ah, tu aja. Senang gila. Bila deadline dia?
2: Kena cepat tau. 4-6 Mei je. Make sure jangan lepaskan peluang ni.
4: Rakita.

0: tengah galau ke tu? Tenanglah. Rakita ada ubat dia.
1: Eh, ubat apa tu?
0: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
1: Jap. Serius ah? Macam nak menang?
0: Follow rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat Instagram story dan tag Rakita.
1: Ah, tu aja. Senang gila. Bila deadline dia?
0: Kena cepat tau. 4 sampai 6 Mei je. Make sure jangan lepaskan peluang ni.
2: Rakita.
3: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum, walaupun penat, dan park guard yang jaga kawasan untuk make

0: ensure orang ramai selamat. Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
1: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
2: Kami The Times.
0: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
4: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh paling nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
3: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
4: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
3: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
4: Saya Razif Salimin.
3: Saya Aron Umar.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Check out podcast kami di YouTube dan Spotify Rakita Ramai.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
3: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada, ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Eh, hey, tengah galau ke tu? Tenanglah, Rakita ada ubat dia.
5: Eh, buat apa tu?
4: Tiket konsert Jia Indrawari, Rasi Jiwa. Percuma je tau.
5: Eh, jap. Serius lah? Macam nak menang?
4: Follow Rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat Instagram story dan tag Rakita.
5: Ah, tu aja. Senang gila. Bila deadline dia?
4: Kena cepat tau. 4-6 Mei je. Make sure jangan lepas.

Check out podcast kami di YouTube dan Spotify Rakita.my.

0: semua pendengar-pendengar kita. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus. Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
1: Hey, tengah galau ke tu? Tenanglah, Rakita ada ubat dia.
2: Buat apa tu?
1: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
2: Jap. Serius lah? Macam nak menang?
1: Follow Rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat Instagram story dan tag Rakita.
2: Tu je? Senang gila. Bila deadline dia?
1: Kena cepat tau. 4-6 Mei je. Make sure jangan lepas.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
1: Rakita 107.9.

0: dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran kita yang selamat dan juga sihat.
3: Eh, hey, tengah galau ke tu? Tenanglah, Rakita ada ubat dia.
4: Eh, buat apa tu?
3: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
4: Eh, jap. Serius ah? Macam nak menang?
3: Follow Rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat Instagram story dan tag Rakita.
4: Ah, tu aja. Senang gila. Bila deadline dia?
3: Kena cepat tau. 4-6 Mei je. Make sure jangan lepas.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Hey, tengah galau ke tu? Tenanglah, Rakita ada ubat dia.
4: Eh, buat apa tu?
3: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
4: Jap. Serius ah? Macam nak menang?
3: Follow Rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat Instagram story dan tag Rakita.
4: Ah, tu je? Senang gila. Bila deadline dia?
3: Kena cepat tau. 4-6 Mei je. Make sure jangan lepaskan peluang ni.
5: Rakita.

0: Tengah galau ke tu? Tenanglah. Rakita ada ubat dia.
1: Eh, ubat apa tu?
0: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
1: Jap. Serius ah? Macam nak menang?
0: Follow rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat Instagram story dan tag Rakita.
1: Ah, tu je. Senang gila. Bila deadline dia?
0: Kena cepat tau. 4 sampai 6 Mei je. Make sure jangan lepaskan peluang ni.
2: Rakita.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Teruskan mendengar Rakita

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
2: Masuk kerja tak pernah on time, balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Hey, tengah galau ke tu? Tenanglah, Rakita ada ubat dia.
4: Buat apa tu?
3: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
4: Jap. Serius ah? Macam nak menang?
3: Follow Rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat Instagram story dan tag Rakita.
4: Tu aje. Senang gila. Bila deadline dia?
3: Kena cepat tau. 4-6 Mei je. Make sure jangan lepas.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
3: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
4: Ingat sikit, ingat sikit.
3: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
2: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
3: Sikit, sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
2: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
5: Kami Inversion
2: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Hey, tengah galau ke tu? Tenanglah, Rakita ada ubat dia.
7: Eh, ubat apa tu?
6: Tiket konsert Jia Indrawari Rasi Jiwa. Percuma je tau.
7: Eh, jap. Serius ah? Macam nak menang?
6: Follow Rakita.my, like post, tag kawan yang korang paling rindu. Tulis caption paling kreatif, share dekat Instagram story dan tag Rakita.
7: Ah, tu aja. Senang gila. Bila deadline dia?
6: Kena cepat tau. 4-6 Mei je. Make sure jangan lepas.

Dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa, dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.

www.gegita.my. Dengarkan sekarang Stargazing oleh Odelia Tarza, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2023.

menyaksikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa, atlet terkini dan legenda, orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, exclusive di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
2: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga, okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lead Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Nak kumpul duit dulu ke?
3: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barangan kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Orang main denim,
5: kau pun nak main denim.
4: Orang cari kepala kain,
5: kau pun nak cari.
4: Orang main bandar,
5: kau pun nak main bandar nak selam.
4: Adik-adik sekalian, tolong lah dengan FOMO.
5: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
7: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
8: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
9: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
10: Kami The Times.
7: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Stream secara online di rakita.my.

0: at a time. Kalau aku like, kalau tak, aku swipe, aku swipe. Inilah kehidupan lumrahnya. Jika kau ada, ramainya keneng, keneng.
1: Rakita 107.9 Cengya, cuanen, dendam, game, dendam.

0: Stream secara online. Get this one up loud. Era kita dah main.
1: Dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa. Dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9. It's about to be so damn hard.

0: Bangsa.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle-hustle, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar geraku jadi sejarah. Dulu